0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: Dit is Urgent FM.